0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 모두 락.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mens tahu?
10: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
11: Seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengurangi tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi berkat kandungan fenol di dalam jagung muda yang efektif dalam mengontrol tekanan darah tinggi.

0: Modul Radio.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa.

0: Hobi jus lagi.
1: Mau.
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

cara membuat orang tertarik kepadamu. Akhlakmu akan membuat hati orang lain tertarik kepadamu sekalipun dia tidak mengenalmu. Jadilah orang yang berakhlak baik, maka orang lain akan senang kepadamu. Al-Habib Ali Zainal Abidin. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jambi, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: ートモデルラン。
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: at alami.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Moderato!

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
8: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengurangi tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi berkat kandungan fenol di dalam jagung muda yang efektif dalam mengontrol tekanan darah tinggi.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderat, apa kabar hari ini? Semoga tercukupi, terbahagiakan. Pokoknya apa kabar hari ini? Dan pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di Galeri Dangdut, hanya di Moderat FM Madiun, Jalur Musik dan Informasi. Nah, kerabat Moderat seperti biasa ya, mulai jam 10 pagi sampai 2 siang, Lida siap banget nih menemani kerabat Moderat dengan musik-musik dangdut pilihan. Tentu saja informasi ringan, mungkin ada sedikit cerita seru dan menyenangkan. Nah, buat kerabat Moderat

Jangan lupa sapunya mungkin bisa diajak goyang juga. Kalau dia karena tinggal duduk manis, volume radionya agak digedein dikit gitu ya. Terus menikmati dangdut kesayangan. Jadi silakan bisa request tembangnya juga, karena di Galeri Dangdut kita tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga makan, berbagi cerita, berbagi suasana, dan menemani setiap aktivitas kerabat moderato. Jadi silakan kerabat moderato terus bergabung ya sama Lida. Dan kita lanjut Galeri Dangdut hari ini dengan lagu yang pastinya udah siap banget sana di hari ini. Naikkan volumenya dikit boleh, siapkan hati ya. Kalau kaki mulai ikut bergoyang, nggak usah dilawan, diikuti aja gitu ya. Langsung aja kalau gitu kita dengarkan bersama tembang milik Bajol Danu kali ini bersama dengan Fira Cantika. Angel.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman. Yang penting

Kira Bung Dato, ada Ari Harmoko ya dengan Vika Sareng. Ya, apa-apa kalau dikerjakan sesarengan gitu ya. Bersama-sama gitu pasti akan terasa lebih ringan ya, apalagi kalau itu kerja kita itu dalam satu tim gitu. Jadi kalau dikerjakan bersama-sama itu kayak apa ya, kebersamaannya lebih kerasa, kekeluargaannya lebih terasa, terus kebahagiaannya kalau berkumpul bersama-sama, terus ketika pekerjaan itu selesai dengan baik itu bahagianya juga bersama-sama gitu ya, jadi satu gitu loh. Oke deh, kerabat moderator, kalau sudah mendengarkan teman-teman dangdut itu pastinya waktu itu berjalan sangat cepat ya, gak terasa gitu. Kita sudah di menit 5 dari jam 11 siang. Nah, Lida punya informasi nih kerabat moderato terkait dengan puncak musim kemarau Kota Madiun yang membawa ancaman serius nih. Jadi kasus kebakaran melonjak sepanjang Agustus dengan lebih dari 24 kejadian ditangani petugas pemadam kebakaran atau damkar. Nah, jumlah tersebut menyumbang porsi besar dari total kejadian sepanjang tahun. Sejak Januari hingga akhir Agustus, kebakaran di Kota Madiun tercatat mencapai 57 kasus. Kabid Damkar Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Hengki Wahyu Setia Wibowo mengatakan cuaca terik membuat vegetasi mengering sehingga lebih mudah terbakar, dan Kecamatan Taman serta Mangunharjo gitu ya menjadi wilayah yang tergolong rawan gitu. Jadi Bapak Hengki ini menyebut lebih dari 70% kejadian dipicu pembakaran sampah dan lahan. Persoalannya, tidak sedikit warga meninggalkan lokasi sebelum memastikan api itu benar-benar padam. Nah, itu dia. Jadi kondisi tersebut semakin beresiko ketika angin bertiup kencang. Nah, api yang semula kecil dapat dengan cepat menjalar ke vegetasi maupun area di sekitarnya. Itulah kerabat moderator yang membahayakan ya. Selain pembakaran terbuka, korsleting listrik, nah itu dia, dan juga kelalaian penggunaan peralatan dapur turut menjadi pemicu. Nah, penyebabnya beragam, mulai instalasi listrik tidak layak, kemudian penggunaan stop kontak dengan beban berlebih, kebocoran LPG, hingga kompor yang lupa dimatikan. Nah, mayoritas kejadian tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran yang melibatkan rumah maupun kendaraan menyebabkan kerugian mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jadi untuk penanganan petugas Damkar Kota Madiun di lapangan sebenarnya tidak selalu mudah ya. Gang sempit, kemudian gapura atau portal yang rendah, hingga kendaraan yang terparkir di bahu jalan itu kerap sekali menghambat pergerakan armada, dan keterbatasan pasokan air di sejumlah kawasan pemukiman turut menjadi kendala. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat proses pemadaman ketika api sudah mulai membesar. Jadi harapannya kita kalau udah musimnya angin kenceng gitu ya, kemarau ini puncaknya kemarau, misalnya harus terpaksa membakar sampah gitu ya, padahal sebenarnya bisa diolah ya, tidak dibakar penyelesaiannya, tapi diolah sampah tersebut gitu loh, itu akan lebih aman gitu ya. Oke deh kerabat merata, semoga kita semua terhindar dari semua mara bahaya dan dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Oke, kita ke teman berikutnya kerabat merata. Ada yang udah siap banget nih after scene dengan Legan, ini dia.

0: Mohan sini loh.
1: Kok bisa?
0: Dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan?
0: Banget.
1: Iya bener.
0: Tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Semua outfit gue pakai Sempol loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer.
0: Di baju lo bikin semua orang sarfok. Wangi baju lo bikin semua orang sarfok tau.
2: Tropical Sandnya sungguh. Lagi sekarang Tropical Sandnya sungguh memikat.
0: Dan kan nyaman loh. Tuh kan nyaman loh kita kalau.
2: Nah soal nyaman. Soklin Pewangi ada formula anti bau dan bebas banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah seharian.
0: Jadi it
2: buat aktivitas seharian.
0: Jadi it itu rahasia.
2: Yoi dong, baju jadi
0: ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan. Breezy guys, so breezy guys.
0: Girls, kalnya bisa bikin susah move on. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Bikin pede on terus.
2: Nih.
0: Yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, wangi tropical summer. Soklin Pewangi tropical summer.
3: Beliin di jam istirahat. Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin kalau es tehnya tijus.
4: Mau tijus.

0: Asik.
1: Wah. Tehnya.
2: Enak.
1: Enak es tehnya.
2: Enak. Tidak. Enak banget. Berasa. Enak banget.
3: Iya, iya. Bikin mau lagi.
1: Mau tuh.
3: Bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi. Nyaji inti. Nyaji inti jus cepnya.
2: Panas-panas enak.
1: Untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum.
3: Rasanya enak. Semua rasanya enak.
1: Ganti jus. Seger. Yes, tehmu diganti jus.
4: Segernya enggak ke Wings Food. Dari Wings Food.
5: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, guys. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, dia bu dan semua yang pasti diserbu dan semua wajib masak.
6: Nih, cobain. Semur
5: spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan. Siap-siap. Bikin spesial. Siap-siap. Bikin lidah.
5: Oke. Bener job.
7: Berani diadu.
5: Dah, good job.
7: Berani diadu. Selamat manya menggoda, sedap. Aromanya menggoda, sedapnya banyak. Nih. Ada duanya. Nih.
5: Lestans. Ini si Uso Caramel Lestans. Ini si Will Ghost Approve. Gilis. Nasi goreng pet specialisius. Nasi goreng pete yang kecap sedapnya. Dituang kecap sedapnya. Lihat dehnya. Bikin nasi goreng melaisnya. Bikin nasi goreng looks good kan?
8: Mau dong.
5: Kedelai hitam spesial. Looks and sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste.

0: sempurni. Segernya kelewatan. Segernya kelewatan. Lemon tea madu. Lemon tea yang gak asam dan seger banget. Oh, dan seger banget. Dari Wing favoritku. Lemon tea favoritku. Lemon tea banget. Tak lagi ragu. Enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain.
1: Rasa lemon tea senyegerin ini. Expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Kan buruan cobain. Penasaran kan buruan cobain. Lemon madu Wings Food. Dari Wings Food. Seger baru. Teh lemon madu. Baru teh lemon madu. Manisnya smooth. Manisnya smooth. Dan
1: fresh banget rasanya.
0: Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Dunia pas dan enak. Yang manis madunya pas dan enak banget. Alah, iya lagi.
1: Gak expect.
0: Lain ya. Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon.
0: Fresh. Penasaran. Fresh. Penasaran kan? Burgernya kelewatan. Dadu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Hey, it's Yeriko Angeline. Hi, hi. It's Yeriko Angeline. I feel so special. Aku nemu body wash baru karena aku nemu body wash baru dari Gift. Gift Perfume Beauty banget. Gift Perfume Beauty charming. Manis. Khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Moderator.

cara membuat orang tertarik kepadamu. Akhlakmu akan membuat hati orang lain tertarik kepadamu sekalipun dia tidak mengenalmu. Jadilah orang yang berakhlak baik, maka orang lain akan senang kepadamu. Al-Habib Ali Zainal Abidin. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Terima kasih kerabat muda terus bergabung dengan Lida. Dan sudah setengah satu ya, gak terasa kerabat muda. Sudah makan siang? Sempatkan diri ya kalau belum ya, karena penting banget untuk tubuh kita gitu. Cara berterima kasih kita kepada diri sendiri itu ya, kepada tubuh kita sendiri itu ya, dengan cara makan tepat waktu, tidak sampai dehidrasi gitu ya, minum air putih yang cukup, terus kemudian istirahat juga yang cukup, karena dengan begitu tubuh akan terjaga dengan baik gitu kan ya. Kalau udah terjaga dengan baik, pastinya udah siap juga untuk menghadapi hari demi hari yang gak tahu bakalan terjadi apa di hari ini, nanti, esok gitu ya. Jadi caranya ya itu, dengan menyayangi diri kita sendiri, dengan selalu menjaga kesehatan, termasuk asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Apalagi sekarang ini kerabat berat tuh, periode kering yang berpotensi berlangsung lebih panjang seiring penguatan fenomena El Nino 2026 dan Indian Ocean Dipole gitu ya. Tampaknya gitu ya, ini berdampak curah hujan berpotensi berkurang, hari tanpa hujan bertambah, hingga suhu udara pada siang hari meningkat. Terus pengamat meteorologi dan geofisika stasiun geofisika BMKG Nganjuk, Setiaris, mengatakan indeks IUD menunjukkan peningkatan nih kerabat mudato. Bersamaan dengan itu, El Nino disebut berada pada intensitas yang sangat kuat. Penguatan kedua fenomena tersebut menunjukkan semakin kuatnya dinamika laut dan atmosfer yang mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Nah, kondisi itu berpotensi membuat periode kemarau semakin kering. Setiaris menyebut El Nino 2026 diprediksi bertahan hingga awal 2027, sedangkan IOD berpeluang tetap berada pada fase positif setidaknya hingga Oktober 2026. Jika El Nino dan IUD positif berlangsung bersamaan nih, kondisi atmosfer yang lebih kering berpotensi semakin kuat kerabat moderato, dan dampaknya dapat berupa penurunan curah hujan, kemudian bertambahnya hari tanpa hujan, serta peningkatan suhu siang begitu. Dan kondisi tersebut perlu diantisipasi karena periode kering berkepanjangan dapat meningkatkan kebutuhan air masyarakat meningkat begitu ya. Sektor pertanian juga berpotensi terdampak akibat semakin terbatasnya ketersediaan air. Selain kekeringan, risiko kebakaran lahan dan vegetasi turut meningkat. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menjaga kelembapan lingkungan, serta menghindari pembakaran sampah maupun lahan sembarangan. BMKG Nganjuk akan terus memantau dinamika kedua fenomena tersebut. Perubahan intensitas El Nino dan IOD bakal menentukan tingkat dampaknya terhadap kondisi cuaca hingga akhir 2026 dan memasuki 2027 gitu kerabat merato. Jadi tetap bersemangat ya, tetap menggunakan air secara bijak gitu, secukupnya aja, jangan boros-boros gitu ya. Kalau mandi ya udah secukupnya aja, kalau menyiram tanaman juga secukupnya aja begitu, karena apa-apa yang cukup itu adalah yang terbaik ya. Oke deh kerabat merato, nanti tidak kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Nah, ada tembang yang siap banget diputerin nih. Ada Mejihiku Biniu di antara kau dan Maman. Ini dia.

0: Mode Rush.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
7: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa...
0: Lupa sayang, tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat.

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Okay, kerabat Mbato, sepertinya Lida masih menuntaskan dulu ya hari ini menemani di Kamari Dangdut. Tapi jangan kemana-mana, seperti biasa teman-teman baru Manca dan Indonesia sudah siap untuk menemani juga hingga sore dan malam nanti ya. Lida pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Everything I do multiply by two, like this and that, this and that. Kerabat Moderato, Stray Kids kembali dengan energi baru lewat single This and That. Tembang ini menjadi bagian dari album ke-10 mereka dan diciptakan oleh unit Triraka dengan karakter musik yang terasa lebih santai tetapi tetap memperkaya diri dengan rap yang dinamis. Bukan cuma musiknya dong, video This and That juga punya daya tarik tersendiri, menghadirkan visual bernuansa industrial dan futuristik yang memperkuat karakter tembangnya. Yuk dengarkan dulu cuplikannya dan versi lengkap ada di program Expresso.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

cara membuat orang tertarik kepadamu. Akhlakmu akan membuat hati orang lain tertarik kepadamu sekalipun dia tidak mengenalmu. Jadilah orang yang berakhlak baik, maka orang lain akan senang kepadamu. Al-Habib Ali Zainal Abidin. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih,
1: santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap Kedelai Ri. Oke? Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap Kedelai Hitam Special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
13: Aduh, Shay. Hari gini berandai-andai aja nggak cukup dong. Promosi, Shay. Promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
12: Oh, bisa sesuai budget ya?
13: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
12: Oke, let's go.
14: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Everything I do multiply by you like a this and that. Kerabat Moderato, Stray Kids kembali dengan energi baru lewat single This and That. Tembang ini menjadi bagian dari album ke-10 mereka dan diciptakan oleh unit Triraka dengan karakter musik yang terasa lebih santai tetapi tetap memperkaya diri dengan rap yang dinamis. Bukan cuma musiknya dong, video This and That juga punya daya tarik tersendiri, menghadirkan visual bernuansa industrial dan futuristik yang memperkuat karakter tembangnya. Yuk dengarkan dulu cuplikannya dan versi lengkap ada di program

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Moldur Rush.
1: You are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines.

0: mitos atau ke fakta?
1: Jika tangan gemetar saat berbicara, berarti kita tidak percaya diri. Itu mitos. Gemetar, jantung berdebar, atau berkeringat adalah respon tubuh yang wajar ketika merasa tegang. Bahkan, pembicara profesional pun bisa mengalaminya. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, "Aku nggak bisa public speaking." Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa, hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

0: Esto.
1: Mode Rush.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Moderator!

cara membuat orang tertarik kepadamu. Akhlakmu akan membuat hati orang lain tertarik kepadamu sekalipun dia tidak mengenalmu. Jadilah orang yang berakhlak baik, maka orang lain akan senang kepadamu. Al-Habib Ali Zainal Abidin. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Mode Rush.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: jadi main ke rumah kan? Mam sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah
1: masak apa aja tuh? Jadi masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main.
0: Udang asam manis, kerang, udang asam manis, kepiting sop.
1: Aduh sayang.
0: Banyak deh.
1: Aduh sayang. Aku bawa.
0: Kok gitu? Kok gitu?
1: Aku takut badan ke makanan laut, Yang.
0: Ya,
1: aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lu. Aku punya solusinya nih buat kamu. Ya, aku punya solusinya nih buat kamu. Minuman
1: secara rutin. Emangnya secara rutin? Emangnya aman?
0: Pasti dari ekstrak bahan alam, tidak akan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain sejak tahun 1900 percaya sejak tahun 1990.
1: Ya, percaya deh.
0: Minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Sel imun tubuh agar menyeimbangkan sel imun tubuh. Alergi agar tidak mudah bereaksi. Jerawat atau pertigatal jerawat lagi bisul. Ngeluarin produk baru nih. Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya tinggi dari kapsida yang biasa. Antrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta hitam yang membuat imun atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita.
1: Makasih ya sayang. Makasih ya sayang. Nanti aku
0: beli sendiri dong. Yoga, beli sendiri dong.
2: Gatal jerawat bisul. Gatal jerawat bisul. Kasih dai.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal dan pendapatku meningkat dan pendapatanku andaikan omsetku bisa terus naik.
4: Aduh say,
3: harapanku.
4: Aduh say, hari gitu dong. Promosi nggak cukup dong. Promosi say, perlu dipromosikan. Produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Wujud, tetap jaga kualitas segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk baik di media sosial maupun promosi baik di media sosial maupun dengan jasa di Radio Moderato FM. Beriklan di Radio Moderato FM. Udah, biayanya, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau pasar dan budgetmu. Ikan target pasar dan budgetmu.
3: Bisa sesuai budget ya.
4: Langsung ke Radio Moderata. Yuk langsung ke Radio Moderata FM yang 59 Madiun. At nomor 59 Madiun. Mumpung lagi UMKM kayak kita. Apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin
3: let's go. Let's go.
4: Radio Moder 59 Madiun. Nomor 59 Madiun. Telepon 517-451-732.com. Moderato.com. Moderato FM. Usahamu. Moderato.

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengurangi tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi berkat kandungan fenol di dalam jagung muda yang efektif dalam mengontrol tekanan darah tinggi.

0: Esto.
1: Modern Rock.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.

0: Nor,
1: spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
10: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
9: Oh, bisa sesuai budget ya?
10: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
9: Oke, let's go.
10: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351

0: Moderator FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengurangi tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi berkat kandungan fenol di dalam jagung muda yang efektif dalam mengontrol tekanan darah tinggi.

Solusi dari Mama Masih Moderat FM Madiun Lujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katur Dumat tengah pesan ibu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wantini kalau dengan tali menikah kula panjenengan ibu panggil akan malihkan tuh suasono engkang engkang bagi mulio kang sinatio rahayu engkang hati nuju miwah sami gaga engkang sami jumangkah. Amin. Sehat tuhiran wabadinan, panjang umur ingkang berkah barokah.

Anginipun kadangkawis sumribit midit, mboten namung sumribit midit mawon, yang kadangkawis ngejan damel meriang, mboten kok merindukan kasih sayang, meriang es tu greges gitu. Lansak pinulanipun pramila ngatos-ngatos mbok bilih kata sanget menika debu-debu berterbangan yang menika kalebet bisa mengandalkan radikal bebas dumateng kula panjenengan sehingga rentan terhadap penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan atas nggih. Sehingga saged ndadosaken kula panjenengan kenging penyakit atau ilek dan sebagainya nggih. Ngono ya Mas, nggih. Kadang wis gerpes barang, jujur kok gak penak wae mriyang lho, meruntus-meruntus abang. Jebulane kenging her apa sih? Pramila saking menika dipun jagi estu kesehatanipun asring asiram mbok bilih saking tindakan saking pundi-pundi gitu ben badan kula panjenengan tansah sehat nggih, kulite sehat, awake sehat, jiwane nggih sehat nggih. Sana aja tuh tanggal sepah neng ketinggal menika mbok bilih giat ekonomi wandering salah beting kita medinugi wonten kanan kiri pun tesih glia glia lagi diatur ya. Kalau siang kayak ngoten kula niku memantau perkembangan setiap usaha atau pelaku usaha wonten salah beting kita medion gih. Enten sing rame, enten sing sepen, enten sing biasa-biasa mawon jumbuh kalian apa ingkang dados produk usahanipun. Enten sing payu ngeten iki nggih sing bakul es degan. Semoga bakul es niku sing pajeng nggih. Tuku es napa mawon insyaallah nggih pajeng wonten awan-awane panen. Nek siang panasnya kados dene ingkang sampun panjenengan raosaken, panas nggih kenteng, kenteng, kentang, kentang gitu. Nek dalu ngoten iki sumuk kepet-kepet mengke para enjang adem. Lah ngoten niku lho nggih alhamdulillah. Nek panjenengan saged ngraosaken apa ingkang kula raosaken berarti sehat padha sehate. Lah kok awak kok isine greges adem, kena banyu anyep gitu. Kena angin sithik kerokan, masuk angin. Lah niku tanda tandane mboten sehat. Ngoten lho dijogo kesehatanipun. Jumbuh kalian napa? Ayahan kula panjenengan kudune ngoten tenan nggih. Ayane napa nggih dijogo istirahat sing cekap. Wancine dahar-dahar, wancine istirahat-istirahat. Kathah ngunjuk toya ben boten dehidrasi di tengah suasana sing ngeten iki. Nggih, angin sumribit midit menika kadang kawis nggih mbeta. Wonten perkawis kalih perkas sing dipun beta angin setunggal mudorot. Engkang kok kalih menika manfaat maslahat nggih. Mugi-mugi angin kang sumribit midit menika beto manslahat manfaat maslahat rahmat dumateng kula panjenengan sami. Amin. Niku manggaken dumateng panjenengan pembukaan kok dawa wene ra menawa ora dawa jare ra marem. Sing putri-putri niku lho jarene kadha ora marem. Napa ne Mas? Duka. Pramila kang menika monggo ingkang badhe ngendangi kula ngendangi saged sambetan lumantar line WA line SMS wonten 081234147272 nggih utawi telepon offline online nipun wonten 0351454312 saged nderek lumantar kene moderator wonten at Radio Moderata FM utawi saged nderek wonten Facebook fans nipun wonten Moderata Spasi FM Spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

Makatan kelamaan kang sambung kami harus satu pagi pun gil. Jauh kau di sana. Gitu. Kakak berjalan kan dalam menetan sastia tu kantarakan kewan pun kagam kawi katusan ibu. Gih. Tembang dan dulang kami soal campur cari setungga bokos setungga sampun dalam menerakan. Moga moga sakit atas alilipur yang mana. Gitu. Tereng dam status kulo. Iyalah, ayahnya kadah tuh beri gigi, buka kena tutup nih, buka kena tutup nih, nama nih wah sampai, maksudnya gak liane, liane gak, sih ngerti kulo kulo dewi. Ji, ngaturakan kau dengan kados dini engkau sampun kedatusan wonten jaban telatah Pulau Jawa, wonten karhutla kebakaran hutan dan lahan engkang menikau pirang atus hektar niku gitu, mulai saking Riau, lajeng Kalimantan, Jambi, lajeng punti niki teng Papua mriko nggih nggih derek bela sungkawa nggih, mugi-mugi tabah ikhlas narimo sepiro gedene sengsara yen tinampa mung dadi cobaning. Napa PR yang utama adalah kesadaran bersama dari kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai hanya untuk kepentingan tertentu, untuk tujuan tertentu, akhirnya mengorbankan sesuatu yang itu sangat vital utawi urgen. Hutan itu adalah paru-paru dunia. Jangan sampai dirusak habitatnya, jangan sampai dirusak ekosistemnya, karena itu adalah warisan kita kepada anak cucu kita nanti. Ngaten ki, dengan dalih untuk pembukaan lahan, untuk diganti dengan tanaman lain, untuk hal-hal lain, damel real estate pemukiman lan sawetanipun pun mboten pareng, karena paru-paru dunia itu harus tetap ada untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan alam semesta. Walah, kan kono barang nih. Langgi, pramilo, kok ngantos kedatusan kebakaran hutan iso? Karena satu alam, dua ikut campur tangan manusia dalam hal membuat kerusakan. Sinten mawon? Oknum neng, maturnya nggih oknum, sinten malih, nggih? Kau ngotot mas, enggih lah pripun. Hei, tak dalam status apa enggih naik. Nah, ngotot.

Saat canda emawan ge. Tapi ya mas. Punya mentor nih, nama status gitu. Kesannya di waos. Jadi, kasus ini kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran wonten pundi-pundi kemawon. Pramila saking menika nggih, mulai dari kecil lek panjenengan bakar sampah ditunggoni. Napa mele anginipun sumribit midit radi banter gitu. Saged bisa membawa terjadinya kecelakaan yang namanya kebakaran. Nggih. Kebakaran. Karena kelalaian kita sendiri. Nek ninggal nopo-nopo niku perkawis e jane ini seskecone nggih ora ditinggal ditunggoni sampai rampung. Upami panjenengan godhog toya. Lho, godhog toya niku nek klendran keranten panjenengan buru kepentingan liyane kadang kawis sampai gosong garing gitu. Ditinggal suwi akhirnya terjadi napa ledakan gas, tabung gas niku lho maksude. Ajeng bisa disamber angin, bisa merembet ke hal yang lain yang sifatnya mudah terbakar. Gua puntung rokok sembarangan, bakar sampah angin pun buang ternyata kengke. Saya cakap di puntung goni, syukur bagian jenengan gowo banyu, nak sewanci-wanci mungkin merambat, ye. Keluarin natos soalnya cerita nih kimbucal sampah teng lepen. Karena pulau-pulau bong, ben boten napa sampai boten kekatahan sebulan ini kimbucal sampah neng lepen. Ini boten bisa dicontoh nih, kalau ngomong orang bisa dicontoh. Karena saat ini peraturan pun tidak boleh membuang sampah di sungai. Ini ku, tentu sampah itu tanggung jawab kita masing-masing. Terserah caranya dipendem, dibakar, gitu, diorekan. Tapi ini kompos lan sapi tuan pun itu terserah kita sebagai produsen sampah, gitu. Kita tanggung jawab dewe sampahmu adalah sampahmu, gitu. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi ampun saya reni-renan sampai dewi ya kula panjenengan sing ngelola dewi sampai wong liya ben dikelola wong liya dewi. Wonten wong liya ganti kesadaran dongak nentang sadar. Selama dere sadar kula panjenengan sing tanggung jawab. Wonten lho. Penak to, penak. Ngebong sampah niku nggih. Pramila dipun wigatosaken estu, pramila nek panjenengan kagungan sampah kudu duwe tempat pembakaran sampah dan penguraian sampah. Ben sedaya niku bisa terkondisikan sae, ngoten lho nggih. Ampun di sampah gua neng kali, sampah gua neng kali. Kali ini bek akhire bek napa bek sampah. Akhirnya macet gua nek pas menuju rendeng utawi mongso udan. Banjir lepene. Ya, salah sapa ya wong sing gua sampah niku. Harus dijaga ekosistem kelestarian alam, sungai, hutan gitu. Pramila saking menika nggih butuh kesadaran bersama untuk saling mengingatkan. Cerita kalau wau nggih. Natos niku lobong karep pulo sampai kok akemen kek garing. Lah, kula bong dengan korek api kula rasa derek sebelah kula niku enten tebu sing wayahe arek panen beyuh gendeni niku sampe rambat cepet katak-katak lah kula terus langsung munggah lepen gitu langsung nyuntuyo teng warga sekitar kula siram nggih ember bolak-balik ngantos padam lah tanggung jawab kula nek ngampek geni kala wau gitu. Langese geni menika kalau kena kebon tebu kekobongan lek kula tanggung jawab gitu. Ngene mboten nggih. Pramila nggih kedadi pun hati-hati perkawis menika kala wau. Kalebet ngebong sampah ning di papan panggonane sing aman upama ketra angin barang sing kenaan angin kala wau mboten mudah terbakar kena geni ngoten lho nggih. Ya. Pramila dikek ini tempat sampah, tempat pembakaran sampah tertutup. Kalau sudah jadi napa abu utawa sisa-sisa pembakaran bisa digunakan untuk pupuk, untuk tanaman dan sebagainya. Ngoten lho nggih. Ngono ya Mas. Nggih, kudu ngoten. Perkawis nggih ngoten niku kalau wau ngebong sampah.
akhirnya merembet tekan pundi-pundi. Kedatusan pun kan enten temedion kapan hari ini kok tengitane kantor BPJS, tenglere kantor BPJS gila ceng. Ini ku kelalaian manusia, manusia ini macar, manusia ini ku ngguni salah ngguni lali. Al insanu makhluk kotak manusian, manusia ini ngguni salah ngguni lali. Pramilo, karena punya sifat itu, nek iso ini ku dikondisikan ojo ora ditunggoni nge. Ngejangan, lali nyekrol HP asik gitu. Delok drajun utawi drakor, dangane gosong, nguat ngetane gosong ora kena nggo. Dahar sing rugi kula panjenengan makane ditunggoni nek ditunggoni fokus sepiro suwene gitu kira mboten sepiro suwene HP selehke segala bentuk fokus padahal yang lain selehke fokus sing ngejangan godhok banyu fokus sing ngebong sampah fokus kok apa napa kompor gas enten gasing ke fokus ini kudu meramune kabeh kula nyuwun tulung sanget iki supaya aman terkendali terkondisikan biar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi kudu jeneng ibu-ibu pikirane kata kula mboten maiben nggih kadang kados mekaten weh ya mene uyu wae blonjo wis lak blonjone kok kentekan kene kono mandeken ngarep omah gak suwe lah ditinggal godhok banyu sampai kuwasa ngemprengi gitu lah saking suwe ngobrol lah namine wong niku nggih jenenge perkara ngomong ang sampai z niku iso lah kudune niku sampe 2 menit rampung iso dadi jam-jaman lali lah tabung gase sowi kuwasa napa emprenge wis uwireng saya abang tabung gase lingkarannya merah niko sudah mulai menjadi hitam jaraknya sekitar 30-40 menit jari ini napa petugas saking LPG ada lingkaran merah itu sebagai indikasi bahwasanya kalau lingkaran merah itu masih ketok abangi dan diselamat ke tabung gase ini aman nek lingkaran merah teng tabung gas niku sudah berwarna hitam jaraknya 30 menit lah paling boten nggih maksimal wis timane 40 menit kesuwen 30 menit niku kan bisa meledak premela dipun mikatosaken estu kok ngeri ya Mas boten ngeri sing penting kalau panjenengan tansah hati-hati sedoyo niku ada resiko sedoyo niku enten tanggal jawabe gitu pramila nggih kudu tanggung jawab gitu kayak panjenengan kocor-kocor kembang itu winggal asik jagongan gitu nyekrol HP banyu nih padahal wayahe iri toyo nggih sak perlune mawon tak cek HP ngoten nggih pun sedaya samudaranipun dipun hati-hati cepat-cepat kedatosan napa ingkang kula panjenengan mboten kersakaken mangkaten nggih pelajaran akhir malih mengke wonten sesi candhaipun ingkang sane lelagon jalaraning tresno lul Mbak Ani nggih siap nggih iki nomoripun mengke kula aturne njenengan mawon nggih mengke Mbak Ani nggih bebaring mengke kula aturaken nomoripun Mbak Dian nggih. Mboten mawon Mbak Ani. Matur sampunipun nggih. Lajeng sing neli dalem menika ngersani tembang banyu mata la ilaha illallah DC. Nggih. Yang ori ya Mas. Nggih, pun to. Senang di sing ori. Sing ori gane larang lho nggih. Inji satawis dipun tenggo tembangipun. Semoga dipun midhangetaken tembang candhaipun tetap setia tumandungi raos teman-teman Drata FM jalur musik lan informasi.

0: kandhane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Yo, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Apa maksudnya?
1: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to save reality. Aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Ah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
1: Ah, kita putus.
0: Tekan.
1: Rasa tekan alasan nih. Kau ngerti lah iki negara Londo. Seng, mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh, siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hawane buito ngono pel. Anu sumuk. Sebuah perasaan.
1: Hati masalah hati. Hati wes.
0: Siapa yang mau kita tampilkan?
1: Sing enak nang ati, Bos.
0: Kita akan panggil salah satu apa ya? Penyanyi yang saat ini lega lagi in-innya. Fire. Kayak somong aku, Bang. Kita panggil langsung yaitu Mbak

0: jerene emang panas kene. Ayo sayang,
1: sikat Mas Deni.
2: Aku isin yo.
0: Katanya kamu tadi sumuk, panas. Saya minum dulu.
2: Aku mau isi kamu.
0: Minum obat.
1: Halo ayah.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Enggak apa-apa.
0: Kok kayak salting gitu kamu lihatnya aku? Aku cantik ya hari ini.
2: Gue akan nyanyi. Hey. Monggo.
0: Eh kowe iki lho nyapore ini. Iki lho ngombe dhisik. Jerene minum dulu.
2: Wah, nek di happy.
0: Memang kalau cinta itu orangnya itu nurut gitu ya, guys. Oke, apa iki orang-orang komennya kak romantis banget, orang nyapa-nyapa iki. Mas Deni gimana kabarnya?
2: Mudun, mudun, Mbak Epi mudun loh.
0: Kok iso loh?
2: Iya.
0: Mas Deni si mudun, Mbak Epi.
2: Epi.
0: Ayo kelewat. Loh, iki lho apa iki?
2: H-A-P-P-I.
0: Iki tulisannya situ Deni Bondo.
2: Mudun. Eh, Deni mudun, Epi mudun. Mudun.
0: Oh. Iki kok bertahan tau iki? Happy love Deni neng kene.
2: Ini tandanya seluruh.
0: Begitu.
2: Jagat goib.
0: Mau kira aku ki apa wewe?
2: Dia tahu.
0: Bisa-bisa nih.
2: Nek sing seluruh jagat Indonesia kan gue ngerti.
0: Iya belum tahu.
2: Gimana? Ngerti,
0: Dari tadi lagunya kok sedih banget. Kenapa? Kamu gak dibahagiain ya sama pacar kamu?
1: Laiki.
0: Hei aku ki tekan. Kok salting ngono ki nyapa jatuh cinta ya?
2: Aku nek petuk gue ya wani kudu nyanyi ya.
0: Nyanyi apa loh? Ya ampun ganteng banget. Iki nyapa tuh kopi rapi di jauh omong iki nih tompel tompel tompel.
1: Halo ayah, ada mangsa baru.
3: Halo ayah,
1: ada mangsa baru.
0: Oh ngono kuwi ya saiki ya.
2: Kayak ikut mas.
0: Mau nyanyi apa?
2: Romantis tomat.
0: Kok lihat-lihat ini? Kok ini karena aku rata romantis? Mosok nyelok pacare?
2: Gini ngarep kamera aku coba terbantar kok sok. Aku sik koyo ngene iki romantis.
0: Oh, profesional. Profesional. Nyanyi dong.
2: Ge Mas.
0: Ge.
2: Delok wajahmu ki korte ge.
0: Apa? Ge apa? Gak nafsu makan ya. Ge iki ge mesti
2: bisa ngono.
0: Ya sprani sepon.
2: Tak dol kowe.
0: Lala.
2: Asih ngejob.
0: Telandeni.
2: Eh, we mau karo sapa ning ngene?
0: Hah?
2: Karo ayah.
0: Bapak Hendro Siswantoro.
2: Aku mau wis ngobrol sama ayah.
0: Tentang kapan, kita berdua. Kapan?
2: Jadi aku ki seneng
0: apa?
2: Putrimu.
0: Ngenek-ngenek. Aku dina ki mang seneng banget.
2: Tangan. Gundul-gundul pecel-pecel gembel.
0: Enek, nganu kentongan macet apura ini tinggi nodok bocah ini. Kayaknya kok rodok seloyo ini mengutak ya. Sepurane. Tak kira le, arpe cekel-cekel tangan ini lagunya romantis. Tiba-tiba kok gundul-gundul pecel.
2: Mari aku bayang lagi malu.
0: Macet sesuai tau. Aku bapakku baper. Hari ini tuh aku seneng banget karena bisa mengisi acara di pernikahan anniversary dari bapak ibu yang ke-33. Semoga bisa langgeng dan
2: rencana
0: sampai
2: jadi
0: mantu, mau pemisahkan. Amin, harmonis selalu. Amin. Pokoknya doanya yang terbaik buat bapak ibu. Amin. Ketularan.

0: Mbak ini gak soal romantis blas. Ebar.
1: Lek lagumu ngono. Masa lagu Cidro.
0: Sobat.
1: Aku dunia lek mas. Iki lagunya ya sing romantis. Kau wanita bujang anak hatiku. Ngono. Lagu. Dan yo nan.
0: Semua. Kau mama.
1: Ah cowok mau tuh. Ngono cahiki gampang.
0: Terima kasih sudah selesai acaranya.
1: Iya terima kasih juga. Karena telah menjadi bagian dari
0: nyanyi. Oke, kita akan menyanyikan lagu Blek Etek-Etek. Nyanyimu Blek Etek-Etek.
1: Sir kita bluk sih karamu.
0: Enggak, Banyu Moto dari Mas Heri Receh.
1: Terima kasih buat Mas Heri.
0: Karyanya luar biasa.

0: Terima kasih banyak.
1: Gak ada tepuk tangannya ya? Luar biasa sekali.
0: Terima kasih Kak Kevi.
1: Terima kasih.
0: Semoga
2: suka. Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
4: Seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi.

0: Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Okay, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, ya udah saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yungsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yungsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yungsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: mitos ataukah fakta?
1: Public speaking harus menggunakan bahasa yang formal. Itu mitos. Yang terpenting adalah jelas, sesuai audiens, dan mudah dipahami. Gaya santai justru bisa membuat suasana lebih nyaman, terutama saat berbicara di lingkungan non-formal. Jadi, kalau selama ini kamu takut berbicara di depan banyak orang, jangan buru-buru bilang, "Aku nggak bisa public speaking." Bisa jadi, kamu bukan tidak bisa, hanya belum terbiasa. Karena percaya diri itu bukan ditunggu, tetapi dilatih.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Moderato.